0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Salam sejahtera dan apa khabar para pendengar sekalian. Kita bertemu lagi dan kami berharap anda semua dalam keadaan sehat, walafiat dan bahagia di samping keluarga yang tersayang. Saya Sujah Bakir bersama DJ Hazelman akan menemani anda pada malam ini di Suara Melayu Melbourne 3ZZZ di gelombang 92.3 FM Stereo. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam. Siaran ini dapat juga didengar di sesawang 3zzz.com.au di dalam kumpulan Malaysian Broadcasting. Siaran ini dipancarkan langsung dari studio kami di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Sebelum kita memulakan sembang santai kita, izinkan kami mengiktiraf pemilik tradisional tanah tempat kami bertemu. Kami memberi penghormatan kepada para leluhur dan pemilik tanah ini masa lalu dan masa kini. Sebelum itu, mari kita dengarkan lagu yang pertama. Dan lagu ini mempunyai kaitan atau hubungan dengan kata orang tu topik ataupun sembang santai kita nanti.
3: Betul tu. Okey, lagu pertama kita adalah Kepala Batu dinyanyikan Insomniac. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu pertama kita. Kepala Batu dinyanyikan Insomniac. Apa kaitan tu dengan topik kita pada hari ini, Dr. Sejak?
1: Oh, sebenarnya kita topik kita hari ini ialah ada apa dengan batu. Ini sebenarnya menarik batu. Ni. Ada apa dengan batu? Itulah. Karena saya kadang-kadang suka juga apa membaca dan menonton filem-filem dari Indonesia. Teringat sewaktu saya kata orang tu tahun 90-an atau tahun 2000-an, saya terdengar ada satu film bernama AADC. AADC. Saya tak tahu apa tu AADC, ingatkan band daripada negeri barat. Rupanya adalah judul film di Indonesia. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Watak utama adalah namanya Dian Sastrowardoyo. Dian Sastrowardoyo. Orang kata orang tu aktris yang cantik dan terkenal sehingga hari ini. Dian Sastrowardoyo. Siapa nak tahu lebih lanjut mengenai cerita itu, bolehlah klik di YouTube dan dengan topik ada apa dengan cinta.
0: Betul.
1: Banyak lagu-lagu baru terkenal. Jadi saya fikir-fikir, mesti ada hubungan sesuatu yang kita boleh kaitkan untuk topik kita kali ini. Jadi saya pun rubahlah. Ada apa dengan batu?
0: Perubahan yang ni agak ni berbeza ni.
1: Ada apa dengan batu? Saya kata kita banyak juga ya kata-kata yang bermula dengan batu dalam kata orang tu peribahasa dan juga jenis-jenis batu yang dihubungkan dengan watak-watak manusia. Yang salah satu itu itulah dia, kepala batu.
0: Itulah kepala batu.
1: Kepala batu. Kepala boleh jadi batu macam mana? Sebenarnya itu adalah kata orang tu peribahasa untuk melambangkan atau ungkapan untuk seseorang yang tak dengar cakap lah kepala batu.
0: Degil lah, degil.
1: Degil lah gitu. Jadi dapatlah idea seperti itu. Dan satu lagi, batu ini kadang-kadang dihubungkan dengan perwatakan manusia. Jadi kepala batu satu daripadanya, dan satu lagi adalah hati batu. Dan saya pasti akan ada lagu Hati Batu. Jangan mainkan dulu. Dan satu lagi, sifat manusia, kata orang tu, yang suka membuatkan perselisihan. Perkelahian, persen pendapat. Kata orang tu, mengadu dombakan lah. Kalau bahasa Indonesia. Adu dombakan antara teman, antara keluarga. Jadi, apa yang dinamakan sebagai batu api?
0: Batu api.
1: Batu api. So, dan lagi satu yang kaitan dengan batu api dan dimodernkan. Ini saya teringatlah waktu saya masa sekolah dulu. Kalau dengan kawan-kawan, dia tak katakan batu api. Dia katakan batu ronsen. Batu ronsen. Itu pemetik api untuk orang hisap rokok. Jadi ketik aja keluar api.
0: Itu dia.
1: Ini batu ronsen.
0: Zippo lah.
1: Batu ronsen. Batunya digunakan untuk memantikkan api. Jadi orang yang suka mengadu dombakan itu dipanggil dia ni batu api betul.
0: Batu ronsen ni. Pernah. First time dengar ni.
1: Itu yang itu menarik sekali. Hubungan antara watak manusia yang dihubungkan dengan sifat-sifat batu yang keras.
0: Betul.
1: Saya ingat tadi kita kata nak mainkan lagu yang kedua daripada perwatakan tu. Kita ada kepala batu dan kita ada lagi satu, hati batu.
0: Dr. Sujan, nak saya mainkan hati batu dulu ke? Ada lagi satu. Ni lagu rock, Batu dan Golek. Mana satu, Dr. Sujan nak?
1: Batu dan Golek, kita mainkan hati batu dulu.
0: Hati batu dulu eh.
1: Hati Batu dulu.
0: Okey, mari kita dengarkan Hati Batu dinyanyikan Suban Nur Apandi. Mari kita dengarkan.

0: kau takkan pernah.
1: Itu dia Hati Batu. Nyanyikan Suban Nur Apandi. Daripada seni kata dia, apa? Atau, Hati Batu lah.
2: Daripada seni kata ataupun lirik dari lagu, indah sekali dan dihubungkan kata orang tu rasa hati seseorang. Jadi contohnya hatinya tak bisa didekatkan dengan waktu. Okay, maksudnya inilah, atau apa yang dibuat pun untuk menghubungkan masa-masa indah, hati seseorang tu dah beku lah, dah keras, tak akan terpengaruh. Itu makna dia, hatinya dah beku.
1: Sedih.
2: Apa yang akan diucapkan, diutarakan, tidak akan memberi kesan apa-apa. Itu dikatakan hati batu itu, hati yang dah beku. Tapi kalau kita jauhkan lagi perbincangan kita sebang santai ini, hati yang beku itu boleh juga dilembutkan, dicairkan.
1: Mengapa?
2: Terserahlah masing-masing cara-cara jurus-jurus. Saya ingatkan jurus-jurus hebat.
1: Saya ingatkan dengan batu-batu yang bernilai. Betul saja.
2: Boleh juga batu-batu yang bernilai. Betul-betul, saya setuju tu, batu-batu yang bernilai. Kerana telah diutarakan batu-batu bernilai, takkan kita nak lihat makna batu tu sesuatu yang tak indah, tak indah kan. Tetapi ada juga yang indah daripada perkataan batu itu. Yang betul, dikatakan batu bernilai atau batu berharga.
1: Contohnya, melembutkan
2: hati. Jadi hatinya tak beku lagi.
1: Betul.
2: Jadi barangkali batu permata.
1: Batu permata ni bernilai, diamond lah.
2: Diamond lah, batu bernilai.
1: Batu permata. Ni mesti mata. Lembut hati.
2: Dan lagi satu ni, pasal batu-batu berharga ni. Batu nilam. Yang dipanggil sapphire dalam bahasa Inggeris.
1: Sapphire.
2: Ini yang ni saya belajar di Indonesia. Kalau di Singapura dipanggil batu jade. Batu yang warna hijau-hijau gitu tu. Dijadikan gelang tu batu berharga juga tu, batu jade. Tapi di Indonesia sewaktu saya di sana dipanggil batu giok. Giok. Batu giok. Dan lagi satu barangkali agak sama warna dengan batu giok atau batu jade ialah batu zamrud, emerald. Ini kata orang tu batu manikam lah, batu-batu berharga yang pasti akan memecahkan batu yang kepala, siapa yang kepala batu, siapa yang batu hati pun boleh dilembutkan.
1: Berkesan batu ni.
2: Berkesan. Jadi dengan adanya batu-batu berharga ini, jadi boleh didekatkan dengan kata orang tu waktu-waktu indah. Dia nanti teringat lagi, barangkali akan lembut lah.
1: Betul. Nak kena tengok lebih size lah satu sejak. Tengok size batu dia.
2: Biasanya mestilah yang punya nilai.
1: Lagi besar, lagi lembut.
2: Lagi besar, lagi lembut. Betul juga. Lagi besar, lagi lembut. Atau lagi berat, lagi lembut.
1: Betul loh. Betul. Lagi berat.
2: Okey. Selain daripada mempunyai nilai yang berharga, batu juga ini memberi kata orang tu, kata bahasa orang putih, look at the past. Seperti kita orang tu melihat ke belakang.
1: I see.
2: Pernah dengar tak kata orang? Tentunya batu ini mempunyai kesan-kesan sejarah ataupun nilai-nilai sejarah. Membuka tabir masa depan. Bukan masa depan, masa yang belakang.
1: Masa belakang. Masa dululah.
2: Okey. Ini contohnya dia punya nilai-nilai sejarah.
1: Seperti?
2: Satu, batu nisan. Terperanjat juga, ya.
1: Itulah. Batu nisan selalunya bukan sejarah.
2: Tapi kalau keluarga kita menziarahi tempat-tempat itu, batu nisan, kapan pulang mereka, namanya siapa, kata keluarga melihat, dengan lihat batu nisan itu, akan mengembalikan ke keadaan yang
1: betul juga. Lalu. Betul juga.
2: Kita berdoa, hubungan kekeluargaan. Itu
1: betul.
2: Untuk barangkali untuk individu lah. Tapi kalau untuk pencipta-pencipta sejarah, apabila dia mengkaji orang-orang ternama terdahulu, batu nisan merupakan salah satu daripada titik tolak untuk memulakan kajian itu.
1: Betul juga.
2: Betul juga.
1: Pasal dia tulis satu, kan? Dia tulis kan?
2: Dia
1: nama, tahun, berapa.
2: Dan yang juga lagi satu, batu bertulis. Ataupun batu tablet. Bersurat.
1: Tablet.
2: Batu bertulis atau batu bersurat. Banyak di kawasan Nusantara, kerajaan-kerajaan masa lalu, dijumpai batu bertulis. Dia seperti tahun ditubuhkan, siapa rajanya. Contohnya. Dan ingin saya menyambung lagi tentang batu bersurat ini. Dalam bahasa Indonesia dipanggil prastati.
1: Prastati.
2: Okay. Kadang-kadang kita lupa bahawa prastati ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Saya pernah membaca satu, kata orang tu, artikel ya, artikel kajian sejarah yang ditulis oleh Jalad Al-Jalad yang dikata yang cuba mengetahui sejarah orang-orang Arab masa lalu. Dan dia banyak mengumpulkan batu-batu bertulis ini. Kan di sana kan jarang ada daun lontar. Kalau di Nusantara, kadang-kadang batu bertulis dan lagi satu daun lontar.
1: Daun lontar? Daun apa?
2: Daun lontar yang boleh dibuat tulisan. Itu untuk...
1: Oh, kira macam IC. Okay.
2: So, jadi batu bertulis ini banyak telah dikumpulkan oleh Profesor Jalan untuk mengkaji sejarah Arab, orang-orang Arab sebelum lahirnya agama Islam. Itu menarik sekali itu. Tapi kita tak akan bicarakan soal itu.
1: Yalah, kita bicara pasal batu nanti.
2: Begitu. Kita makna batu itu. Apakah nilai batu di sebaliknya? Okay. I think kita berhenti dulu di sini. Ada tak lagu yang hubungannya?
1: Ada. Ada Batu Nisan. Boleh. Lagu Batu Nisan. Lagu apa saya tak tahulah eh. Mari kita dengarkanlah. Ni Batu Nisan dinyanyikan Dadang Rohimat. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu Batu Nisan.
1: Batu Nisan itu mempunyai nilai-nilai kata orang tu nasihat di situ.
0: Betul, satu nasihat tu. Jadikan dadang rohimat.
1: Rohimat. Okey. Dan ini selanjutnya kita telah bicara tentang nilai sejarah yang terkandung di dalam batu itu sendiri. Tadi kita berbicara mengenai batu berharga. Ini lagi satu ni agak unik ya, agak ganjil ataupun unik. Barangkali ditemukan dalam setiap kebudayaan.
0: Apa tu?
1: Kita katakan pernah dengar tangkal tak?
0: Oh, pernah tangkal.
1: Nah, jadi kita hubungkan tangkal itu yang dipanggil batu azimat.
0: Itu yang cincin tu pun kira.
1: Itu dia. Ada hubungan dengan biasanya cincin.
0: Okey.
1: Kalau dipakai cincin tu, cincin sebagai kata orang tangkal, pelindung atau apa sajalah kata orang tu yang dikendaki lah. Okey.
0: Separuh-separuh budaya ni dia orang percaya batu yang lain ni kira dia bagi proteksi yang lain lah.
1: Perlindungan lah. Perlindungan
0: itu dia.
1: Perlindungan dan juga permintaan. Okey. Cuba kita lihat apakah batu-batu yang ada hubungan dengan azimat. Pernah dengar batu geliga?
0: Batu geliga. Saya kurang
1: ini
0: pasti.
1: Batu, ini seperti batu skala batu. Kata orang batu ini boleh menyembuhkan berbagai penyakit, memberi kekuatan. Dan ingat cerita orang tua-tua dulu katanya didapat di dalam mulut naga gitu. Benar atau tidak, saya tidak tahu ya. Ini kata orang tua-tua. Batu geliga.
0: Dalam English apa tu? Batu geliga? Dalam English? Dia panggil apa?
1: Sukar untuk saya mengatakan, dikatakan dalam bahasa Inggeris batu apa, batu geliga. Ini memang khusus di Nusantara ni.
0: Batu geliga.
1: Atau budaya-budaya Asia. Warna dia saya kurang tahu. Cuba kita lihat, tanya kita berteman dekat kita, Tuan ChatGPT. Tuan ChatGPT, batu geliga, apa arti dia?
0: Saya tanya. Batu geliga dalam English apa dia cakap dia pun tengah memikir ni. Dia panggil ni lah bezoar, bezoar, stone. Dia sebenarnya dia dijumpa dalam apa dia panggil digestive tract dalam Melayu apa doktor sejak
1: apanya
0: dia jumpa dalam binatang dalam dia punya digestive tract
1: saya faham tu kenapa contohnya dalam di budaya barat batu geliga itu biasanya sejenis sesuatu yang dah keras bentuk batu betul. Dalam hidupan di laut contohnya tiram dia punya
0: macam oyster gitulah
1: oyster gitu dia punya kata orang dia panggil apa ya tiram
0: pearl
1: kan
0: tapi yang ini dia bagi macam ular batu geliga ular dan dia datang dari
1: China dalam naga dan naga betul dengan ular tu punya hubungan yang dekat lah.
0: Betul. Betul lah. Pasal dia bilang dia ada kira dia dipercaya lah. Dia ada kira dia seperti obat atau obat. Ada magic sikit
1: obat,
0: lah.
1: Ya. Obat segala obat. Kalau yang ditiram itu dipanggil mutiara.
0: Mutiara betul.
1: Mutiara itu batu geliga. Setiap orang pakai mutiara ada azimat dia kan. Ini orang kelas atas barangkali. Contohnya.
0: Okay.
1: Batu geliga. Dan lagi satu. Ini jarang didengar. Batu kecubung.
0: Batu kecubung.
1: Kecubung.
0: Itu apa pula?
1: Itu dalam bahasa Inggeris amethyst.
0: Okay, paham.
1: Batu kecubung. Warnanya kebiru-biruan sama kehijau-hijauan. Okay. Ini ada di budaya orang Tionghoa atau orang Cina dan juga di Nusantara.
0: Ini yang orang beli yang batu besar tu yang kadang-kadang ada potong-potong betul kan? Dia letak feng shui lah kira kat rumah
1: Okay. Itu dikatakan dalam budaya Tionghoa atau Cina memberi penenang. Oh, penenang. Dalam bahasa Inggeris sober, tenang, calm.
0: Tenang eh.
1: Itu batu kecubung. Okey, kalau dalam budaya Melayu atau Nusantara, batu kecubung ini dipakai dalam untuk cincin supaya orang senang dan suka pada seorang itu. Belas kasihan gitu. Itu batu okay. kecubung.
0: Batu kecubung.
1: Batu kecubung. Itu ada azimat-azimat tertentu lah.
0: Itu memang ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang memang. Sampai
1: sekarang itu kecubung.
0: Jadi mahal batu itu.
1: Jadi kalau kita pikir semua orang, barangkali terutama di orang baik Melayu ataupun orang Cina, ada yang masih kata orang tu memajangkan, menyimpan batu kecubung di rumah.
0: Kalau inilah orang Tionghoa, dia kira macam feng shui lah. Dia ada punya
1: feng shui, sober, rumah dia tenang, rezeki masuk. Lagi satunya interesting, terutama setelah datangnya, benar atau tidak saya tak tahu ya. Kata orang tu banyak di kalangan orang-orang tertentu, okay, terutama kata orang tu daripada Timur Tengah, gitu katanya ya. Batu akik.
0: Batu akik. Batu akik apa pula?
1: Itu yang kita nak tahu, batu akik tu apa?
0: Batu akik. Macam spell?
1: A-K-I-K. Batu akik.
0: Okay. Mari saya cuba tanya kawan baik kita.
1: Batu akik.
0: Apa itu batu A-K-I-K? Batu akik. Okey. Tengok apa dia cakap eh. Jenis batu alam biasanya termasuk keluarga ni pun tak tahu benda. Chalcedon. Dia batu ni terbentuk secara alami dari proses geologi selama ribuan
1: biasanya,
0: hingga jutaan.
1: Biasanya dibuat cincin dan betul, juga dikatakan betul. Mempunyai perlindungan. Banyak kata orang-orang pesilat ke apa ke sampai pakai 10 jenis cincin yang berbatu akik.
0: Dia buat gelang, dia bilang gelang pun boleh.
1: Gelang pun boleh gitu. Dan ada juga satu lagi yang sisi penting daripada batu akik ini. Ini secara kata orang tu kepercayaan masing-masing ya. Boleh dimasukkan benda-benda halus. Seperti jin atau apa. Gitulah katanya lah. Juga digunakan untuk perlindungan.
0: Macam tadi Dr. Sujat bilang batu giok gitu. Dia panggil sebenarnya giok. Batu agik giok. Pasal tu dia
1: itu giok.
0: Kira natural kan, alami.
1: Batu giok.
0: Gitu. Atau
1: so,
0: batu
1: macam-macam
0: agik.
1: Kegunaan dia.
0: Betul-betul.
1: Batu agik.
0: Ada satu batu jadi, agik gali maya.
1: Macam-macam
0: opal,
1: macam-macam jenis opal. So jadi batu akik ni macam-macam jenis batu dan punya kegunaan-kegunaan tersendiri. Jadi ada orang mengatakan kita boleh mengisi batu ini. Saya tak tahu lah isi macam mana. Setelah lebih lanjut mengisi kata orang tu mereka-mereka yang daripada dunia maya, dunia halus.
0: Ni macam ni lah, macam bila kita tengok dulu cerita apa tu yang ada ini yang ada cincin, dia ada batu. Habis bila dia bila kita rap batu tu, nanti cincin keluar lah.
1: Macam itulah. Mana dah ada lah benda tu dalam cincin.
0: Aladdin lah, Aladdin gitu.
1: Aladdin pakai lampu kan.
0: Dia pakai ini. Yang apa tu yang dia selalu pakai untuk dulu orang dulu pakai untuk untuk lampu gitu. Dia pakai
1: lampu
0: yang,
1: tu lah, untuk lampu gitu.
0: Tapi
1: seperti
0: dia ada cincin
1: teko,
0: juga.
1: Teko.
0: Tapi ada cincin juga. Ada cincin juga. Depa jin yang keluar dari cincin tu. Kira nak kena ni. Ada juga tu.
1: Okay. Kita dah banyak berbincang banyak jenis batu sampai ke batu azimat. So barangkali kita mainkan lagu seterusnya.
0: Saya ada satu ni dia panggil batu akik.
1: Ada juga.
0: Okey. Okay.
1: Lanjutkan.
0: Okey. Ini dinyanyikan Widiana dengan Sri Dianawati. Mari kita dengarkan Batu Akik.

0: Itu dia lagu Batuk Akik dinyanyikan Widiana dan Sri Dianawati. Saya tak faham tu. Betul sejak.
1: Oh, ini saya juga terjemah macam saya cuba mendengar lirik lagu-lagu itu. Di antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda barangkali itu. Ada yang saya agak faham. Mengerti. Tapi memang urusan itu katanya memang lagu-lagu Batu Akik ini kadang-kadang kalau orang tidak tahu daripada lirik-lirik yang cuba saya fahami, kadang-kadang tersalah beli dapat akik tiruan katanya.
0: Tadi dia saya dengar macam bila dia tengah berbual, dia bilang tu sebenarnya batu biasa.
1: Gitu, batu biasa je.
0: Batu biasa je.
1: Itu dia takutkan lah. Jadi batu itu sama juga batu akik yang saya katakan tadi kan digunakan untuk tujuan-tujuan azimat juga. Batu akik. Tapi dia. Jangan salah beli. Kita ni bukan faham sangat pasal batu.
0: Kita tak faham terus. Betul sejak.
1: Kita tak faham terus. Okey. Apa lagi ni? Terus saya katakan, daripada ada apa dengan cinta, lagi bagus ada apa dengan batu.
0: Betul tu. Batu.
1: Banyak cerita dia.
0: Sekarang apa pula? Batu apa ni? Betul sejak. Mungkin kita...
1: Ingin saya sampaikan juga, barangkali kita lihat batu hubungan dengan perwatakan manusia dan batu apa kegunaan dia. Dan lagi satu gitu, perkataan batu itu dikait rapat dengan kata orang tu citra ataupun cara orang Melayu berfikir. Di mana sifat-sifat batu dijadikan seperti peribahasa. Ataupun ungkapan-ungkapan yang indah, bahasa-bahasa yang lembut ya.
0: Contoh
1: seperti kata orang yang darat kepala batu.
0: Kepala batu tadi.
1: Dan lepas ini kata orang ni pernah dengar lempar batu sembunyi tangan.
0: Lempar batu sembunyi tangan maknanya dah buat benda yang tak baik ni, kita inilah. Kita pura-pura yang
1: pura-puralah.
0: Yang kita tak inilah.
1: Kita tak orang buat. Yang melakukannya, tapi bila cari siapa yang melakukannya, siapa yang melaksanakannya, siapa yang membuatnya, kita buat-buat tak tahu saja.
0: Buat-buat, dia panggil buat dek.
1: Ada aja. Kita katakan lempar batu sembunyi tangan. Kalau di Indonesia, disambungkan lagi, lempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling.
0: Maling teriak.
1: Maling itu pencuri. Pencuri teriak pencuri, maling teriak maling. Kita yang melakukannya, tapi kita kata bukan saya. Itu dia.
0: Kita bilang pencuri. Tapi sebenarnya kita yang
1: curilah. Tapi kita yang lempar batu itu, kita tuduh orang lain.
0: Itu
1: kan
0: dia.
1: Indah tu cara-cara penyampaian dia. Lempar batu sembunyi tangan. Dan lagi satu ni ada hubungan dia juga, membatu. Membatu tu macam mana? Batu dibuangkan diam seperti batu yang tak boleh berbicara.
0: Tapi ini kira cara yang baik ke? Cara yang negatif ni?
1: Baiklah, lembutlah. Kenapa kau ni membatu seribu bahasa?
0: Kira senyap je lah.
1: Betul dia. Dan lagi membatu seribu bahasa, lembut kan? Diam seperti batu.
0: Membatu.
1: Jadi kalau dah membatu seribu bahasa, boleh dihubungkan dengan kepala batu ataupun hati batu.
0: Betul. Membatu seribu bahasa.
1: Membatu seribu bahasa. So, lembut sekali apa yang disampaikan. Ini lagi. Ada udang di sebalik batu.
0: Ini saya tahu. Ini
1: there is brown behind the stone.
0: That's right.
1: Jika diterjemahkan secara langsung. Ada udang di sebalik batu. Jadi maknanya tu, orang tak akan menyuarakan sesuatu yang tersirat.
0: Betul tu.
1: Tersirat tu disembunyikan. Dibuat sesuatu, tapi ada hajat yang lain.
0: Betul tu. Ada udang di sebalik batu.
1: Teringat cerita P. Ramlee dulu. Dia pergi satu rumah, dia jumpa kata orang tu anak dara rumah itu cantik, dia pun buat baik dengan bapa dia. Nak bantu nak itu. So bapa dia kata, hati-hati, ada udang sebalik batu. Ada niat
0: betul, tu. Betul tu. Tepat tu.
1: Tepat gitu. Itu ada udang di sebalik,
0: batu.
1: Di sebalik batu. Itu lagi satu perkataan yang tidak direct, tak langsung. Terkena batunya.
0: Oh, kira tempias gitulah.
1: Ini bukan hanya tempias. Dia berbalik ke kita. Oh. Apa yang kita buat kembali ke kita, terkena batu.
0: Kira datang balik lah. Karma lah.
1: Balik, itu, terkena, karma.
0: Karma.
1: Ini kata orang sama dengan konsep filosofi orang-orang Jawa ataupun di orang Nusantara. Apa yang kita semai atau tanam, itulah yang kita tuai. Jika kita tanam baik, hasilnya, tuainya akan yang baik. Jadi kalau yang tak baik ni, terkena batunya.
0: Kesian.
1: Okay. Apa lagi satu? Ada lagi satu. Ini barangkali jarang orang dengar. Batu loncatan.
0: Stepping stone lah.
1: Stepping stone, batu loncatan. Batu anda loncatan. Digunakan sebagai batu loncatan. Ini yang dikatakan ada udang di sebalik batu. Anda hanya batu loncatan.
0: Oh, kesian. Sedih tu.
1: Kan lembut kan masa dia tu. Kau sebenarnya lembut digunakan.
0: Tapi sedih tu kalau kena.
1: Sedih.
0: Digunakan sebagai batu loncatan.
1: Batu loncatan.
0: Okay. Mungkin kita mainkan lagu selanjutnya dulu.
1: Boleh.
0: Boleh. Ada satu ni dia panggil lagunya Batu Kehidupan.
1: Boleh.
0: Mari kita dengarkan. Tengok apa lagu ni. Ini nyanyikan Vibrasi Semesta. Okey, mari kita dengarkan Batu Kehidupan.

0: Itu dia kira lagu semangat ni. Lagu batu kehidupan, vibrasi semesta. Semesta.
1: Batu mana? Kehidupan. Memang benar tu. Memang batu itu dikaitkan dengan, kata orang itu, kehidupan.
0: Betul.
1: Contohnya dikaitkannya betapa pentingnya batu. Jadi kalau kita hubungkan dengan jenis-jenis batu, setiap batu itu punya kegunaan sendiri.
0: Betul tu.
1: Seperti batu bata.
0: Batu bata. Batu bata maknanya batu batulah.
1: Batulah untuk buat rumah kan?
0: Betul tu.
1: Lagi satu batu kerikil.
0: Batu kerikil.
1: Kerikil batu kecil-kecil, agak tajam. Digunakan boleh buat kata orang tu reflexology itu jalan di batu-batu.
0: Macam kat Singapura dia letak dekat yang macam
1: di taman.
0: Taman gitulah.
1: Batu kerikil. Okay.
0: Oh betul tu.
1: Habis. Bongkar batu. Batu yang besar. Kadang-kadang digunakan untuk dijadikan batu bersurat. Dan dibesarkan dan dipahatkan di batu.
0: Boulder lah.
1: Boulder lah. Pasti biasanya boulder.
0: Okay.
1: Lagi satu yang sering digunakan. Tapi sekarang orang tak gunakan lagi. Kerana telah ada blender, grinder dan juga thermomix.
0: Oh, apa tu? Batu giling lah.
1: Batu giling dan batu lesung.
0: Betul. Batu giling yang dia buat macam rempah gitulah, tu buat
1: rempah,
0: cili.
1: Buat kari, rendang atau itu saya pernah menggunakannya. Memang hasilnya enak, sedap sambal-sambalnya.
0: Pasal dia kira macam kasar-kasar gitu sikit kan.
1: Tak mati kena elektrik lah.
0: Betul lah.
1: Digiling. Kalau buat sambal belacan mesti pakai batu giling, bukan batu giling, batu lesung.
0: Betul lesung.
1: Kalau buat rendang mesti pakai rempah-rempah rendang, mesti pakai batu giling.
0: Dia macam belado gitulah. Dia kasar-kasar sikit.
1: So jadi batu giling, batu lesung. Dan lagi satu, kalau dah gunakan itu untuk memotong ini, kita perlukan pisau yang tajam.
0: Betul.
1: Dan lahirlah batu asah.
0: Itu untuk asah pisau. Betul tu.
1: Untuk asah. Okey. Setelah itu kita boleh buat chili crab. Rempah-rempah yang digiling dan yang dilesung yang dipanggilkan, kita ambil satu hidupan laut ke Tambatu.
0: Itu kombinasi
1: jadi chili
0: yang
1: crab.
0: Hebat tu.
1: Kombinasi yang hebat. Ini dikatakan mud crab, bukan ketam rajungan ya. Mud crab besar. Jadi hubungan dia tu. Dan setelah itu, waktu kita menjamu selera dengan chili crab atau ketam sambal, kita akan minum untuk mengenakkan lagi kita makan dengan air batu.
0: Air batu. Lagi-lagi kalau air batu campur. ABC.
1: Okey, dan untuk masak chili crab tu, zaman-zaman dulu digunakan batu bara.

0: ataupun arang dalam bahasa Inggeris coal. So lihat banyak kegunaan batu ya dari sebagai kuai ajimat, mewarnai kehidupan dan juga soal pemakanan. Ketam batu. Okey. Orang
1: Melayu
0: ni juga ni,
1: Tadi saya kan kalau Dr. Sujat nak kita boleh mainkan satu lagu terakhir. Lepas tu dah tamat dah. Macam mana?
0: Betul, memang benar. Kini banyak juga ada hubungan tentang jarak dan waktu seperti berbatu-batu jauhnya, mengenai alam, zaman, hujan batu, zaman batu.
1: Banyak lagi yang kita boleh.
0: Dan boleh digunakan untuk nama tempat. Batu kes, batu pahat, batu fringi.
1: Okay, tak apa. Kita nyanyikan. Kita nyanyi pula. Kita mainkan satu lagu. Lepas tu kita boleh berbual sikit pasal macam tadi yang Dr. Sujat cakap tu. Pasal nama tempat atau tu. Lepas tu kita boleh pun akhirkan program kita. Mana satu lagu Dr. Sujat nak? Mungkin
0: terserah, Batu Permata? Batu Permata pun boleh.
1: Okay. Kita mainkan Batu Permata dinyanyikan Yunita. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu terakhir kita. Bantu okay, Pemata nyanyikan Yunita. Hmm.
1: Waktu pun barangkali tidak mengizinkan. Saya nak sambungkan. Tadi batu dihubungkan dengan tempat. Dan batu juga dihubungkan dengan keturunan ataupun marga dalam bahasa Indonesia. Tadi ada batu bara, ya. Dieja asing. Tapi kalau disambungkan batu bara sebagai satu, dia menjadikan satu marga ataupun klan. Jadi marga batu bara. Terutamanya untuk orang-orang di Indonesia, orang Batak kalau tak salah saya.
0: Kira batu bara tak ada space. Kalau ada space, ada space. Dia jadi, arang.
1: Jenis-jenis batu.
0: Tapi kalau tak ada space, dia jadi clan gitu, marga.
1: Jadi clan, marga. Seperti Al-Hadad, Al-Hadid, Al-Atas gitulah. Jadi nama dia Hazelman Batu Bara. Jadi mana Hazelman daripada clan Batu Bara.
0: Itu dia.
1: Sujak Bakir Batu Bara. Jadi clan Batu Bara. Hebat kan?
0: Hebat gitu.
1: Abang Rafi telah sampai waktunya untuk kita mengakhiri sembang santai kita mengenai ada apa dengan batu.
0: Dengan batu, betul. Silakan.
1: Izinkan saya, para pendengar, terima kasih kerana telah menemani kami selama satu jam di Radio Suara Melayu Melbourne 3ZZZ 92.3 FM. Dengan lagu terakhir tadi, maka saya dan DJ Hazelman ingin berundur diri. Hingga kita bertemu lagi pada masa minggu hadapan jam 10 malam. Salam sejahtera dan selamat malam.